105,5 Master FM dan Indici Worship dengan bukti kebesaran-Mu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung pagi ini. Ya, di sini ada Ibu Paula di Sidoarjo. Mengucapkan shalom Kak Julius. Saya menyapa semua pendengar PTL. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk bersamanya. Terima kasih untuk Anda yang masih tunin di sini 105,5 Master FM. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja mendengar, menemukan frekuensi ini. Selamat bergabung di Persekutuan Udara. Praise the Lord ya untuk hari ini. Dan saya akan lanjut dengan satu ini dari Stephen Pakpahan dengan Atur Saja Tuhan.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM ya, berkasih kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini. Dan kita akan tutup persekutuan kita di dalam doa dan ucap syukur. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasihmu. Tuhan berkati setiap anak-anakmu pagi ini yang bergabung. Ada Tony, ada di Krian. Tuhan menjamah kehidupannya. Om Yudi di Probolinggo. Tuhan menjamah seluruh kehidupannya juga. Menyerahkan untuk Ibu Ani ada di Gelami hari ini berulang tahun. Tuhan yang memberkati, panjang umur, diberkati dalam segala hal, segala pergumulannya mendapatkan jawaban, pengertian, bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Sukacitamu untuk terus dekat dengan Tuhan. Biarlah dia semakin cinta dengan engkau, semakin melekat dengan engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati dia menjadi pribadi yang berbahagia selalu. Terima kasih kami serahkan Radio Star FM, Bapak Ando keluarga tuntun terus dalam terang firman-Mu. Juga lomba mewarnai di Star FM hari ini kita yang boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, berikan kelancaran buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. 105,5 Star FM, terima kasih kami sampai di sini ya. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
9: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
8: Ah, yang benar.
9: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
8: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
9: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
8: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
9: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
8: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
9: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
10: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Mbak.
1: Tolongin, Mbak.
0: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Adi dapat paket. Loh,
0: kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
0: Blaen. Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Aigo,
5: Sokorea.
4: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
5: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
5: Enggak sih.
4: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
5: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
5: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
5: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Banda.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
4: Iya dong.
5: Biar kekinian.
4: Gimana? Keren, kan?
3: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
5: Hah? Masa gini aja ditilang?
3: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
5: Terus gimana dong? Udah gaduh habis banyak nih.
3: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
6: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas?
3: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Halo.
6: Halo, dengan Bu Inina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini, Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111 222 333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
5: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Lah, kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
5: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
4: Ah, yang benar.
5: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
4: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
5: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
4: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
4: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
5: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Aigo,
2: sakitin. Nih, tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
4: Kok nggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi nggak? Nggak sih. Ampun deh, kan Mbak udah bilang. Beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau nggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai. Sinyalnya nggak nangkep. Terus kalau rusak, nggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli lah.
2: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
4: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Kalina terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star G 105,5 Star.

0: Star, saya Ruanda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Selamat siang juga ayah bunda yang tadi sudah mengantarkan putra-putrinya mengikuti lomba mewarnai Star FM bersama dengan KFC. Sangat antusiasmenya sangat tinggi, kemudian juga sangat heboh, sangat ramai di sini. Alhamdulillah acara udah selesai dan sekarang sudah ada di studio para pemenang dari lomba mewarnai yang mereka ini gak cuman berbakat tapi juga benar-benar menunjukkan hasil karya yang luar biasa. Tapi kita akan wawancarai dulu juara harapan untuk kategori A. Ada juara harapan 1, 2, dan 3. Kita sapa dulu semuanya. Halo adik-adik semuanya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ini yang paling ganteng namanya siapa?
1: Aska.
0: Aska. Kamu tadi dapat juara harapan ke?
1: Tiga.
0: Ketiga. Gimana rasanya Aska? Bisa dapat juara harapan ketiga? Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Oke, sebelahnya Aska namanya siapa sayang?
1: Hana.
0: Siapa?
1: Hana.
0: Coba ngomong di mikrofon.
1: Hana.
0: Hana. Hana, kamu umur berapa?
1: Umur 6 tahun.
0: Umur 6 tahun. Luar biasa,
1: biasa
0: sekali.
1: Biasanya adiknya Aska itu Hana.
0: Oh iya, adiknya Aska namanya Hana juga.
1: Iya.
0: Oh, kalau ini temannya Aska ya. Iya. Hana, gimana rasanya kamu pemenang harapan ke? Ke satu. Gimana rasanya Hana jadi pemenang harapan ke satu untuk kategori A?
1: Senang.
0: Senang. Udah senang melukis dari kapan?
1: TKB.
0: Oh, dari TKB. Luar biasa sekali. Oke, kita ngobrol ke teman yang satunya lagi ya. Ada siapa ini namanya sayang sebelahnya Hana?
1: Davina.
0: Davina. Davina ini berarti juara harapan
1: satu.
0: Kedua. Lupa ya. Oke. Oke deh, mau juara harapan harapan 1, 2 atau 3 yang jelas Kak Uzi merasa apa kagum dengan kalian bertiga. Luar biasa sekali tiga-tiganya berbakat. Davina udah berapa lama sayang ini belajar melukis, belajar mewarnai? Aska bentar ya, kita ngobrol sama Davina dulu. Davina udah berapa lama belajar?
1: 5 kali.
0: 5 kali. Oh, berarti ikut kursus. Iya, kalau Aska ikut kursus enggak?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu lagi. Kata, "Mama, mama di luar. Mama, Aska ikut kursus enggak, Ma?" Aska ikut kursus enggak, Ma? Oh, mamanya enggak dengar. Halo, itu mama lagi di luar tuh lagi rekam. Kamu kalau di sekolah sekolah mana? Sekarang sekolahnya TK apa SD?
1: Udah. TKB.
0: Oh, TKB. Di mana? Di sekolah mana?
1: TKB.
0: RA mana?
1: Swayuwo.
0: Oh, RA Swayuwo. Oke. Okay. Ya, Kak Uzi sih kayaknya enggak tahu ya daerah sana.
1: Seneng? Sukarjo.
0: Oh, di Sukarjo. Seneng enggak kamu bisa menang? Seneng. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Kalau udah gede? Ah, masih bingung ini, mikir jawaban dulu. Oke, okay. Hana dulu kalau udah besar pengen jadi apa, Hana?
1: Pelukis.
0: Pelukis. Ada pelukis yang dikagumin gak? Gak tahu. Oke. Kalau Davina, besarnya pengen jadi apa?
1: Dokter.
0: Dokter. Dokter apa? Dokter hewan, dokter anak, dokter ikan. Ada loh dokter ikan. Masih langka itu. Dokter apa ini?
1: Dokter hewan.
0: Dokter hewan. Suka hewan apa?
1: Kucing.
0: Kucing. Punya kucing gak?
1: Punya.
0: Punya, namanya siapa?
1: Kiki.
0: Kiki. Pasti Kiki lucu banget ya. Adik-adik terima kasih banyak ya sudah ikut lomba mewarnai di Radio Star FM. Semoga ini semakin memotivasi kalian untuk berkarya lebih baik lagi. Oke? Semangat ya. Ada yang mau dibilang gak? Di ini mumpung lagi siaran, mau ngomong apa sama mama? Davina dulu mungkin. Ngomong apa sama mama? Apa ya? Mama gimana? Coba Kakak Uzi ajarin ya. Mama gimana? Mama, mama manggilnya mama apa bunda?
1: Mama.
0: Mama, mama gimana? Coba ngomong.
1: Mama.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah.
1: sudah
0: mengajari
1: aku.
0: I love you, Ma.
1: I love you, Ma.
0: Aww. Hana, mau ngomong apa sama mama? Bentar, Aska. Biar Hana ngomong sama mamanya dulu. Coba deket mikrofon, Hana. Hana, coba ngomong sama mama.
2: Hana.
0: Gimana? Mau ngomong apa sama mama?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Coba. Coba Kak Uzi ajari ya. Mama, ngomongnya, manggilnya mama, ibu atau bunda?
1: Sama.
0: Mama, coba ngomong mama.
1: Mama.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Menjaga.
1: Menjaga.
0: Aku. Sehat-sehat ya, Ma.
1: Sehat-sehat ya, Ma.
0: Aku.
1: Aku.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Sayang siapa?
1: Mama.
0: Sayang mama, pinter banget. Tepuk tangan dong buat Hana. Aska, mau ngomong apa sama mama Aska? Ayo. Itu mamanya dengerin tuh. Coba ngomong apa sama mama. Senyum-senyum doang. Coba nih Kak Uzi ajarin lagi nih kalau gitu. Manggilnya apa? Mama apa bunda?
1: Bunda.
0: Bunda. Bunda. Coba tiruin. Bunda.
1: Bunda.
0: Makasih ya.
1: Makasih ya.
0: Sudah
1: mendukung. Mendukung.
0: Aku.
1: Aku.
0: Aku. Sayang.
1: Sayang.
0: Sayang siapa?
1: Bunda.
0: Sayang bunda. Ih, pinter banget. Seneng banget itu bunda. Jangan nangis bunda. Adik-adik terima kasih ya sudah hadir di Radio Star FM. Coba mikrofonnya dilepas dulu. Oke. Dilepas dulu, boleh tunggu di luar. Hai, dadah dulu Aska. Dadah dulu.
1: Dadah.
0: Dadah. Davina, dadah dulu nak. Oke, dadah, boleh tunggu di luar ya. Sekarang yang juara utama kategori A boleh siap-siap kesini. Oke, biar dibantu sama Pak Yudi. Manggilnya Pak Yudi ya, Kak Yudi. Yang sudah siap-siap di sini. Ini ada juara utamanya untuk kategori, oh bukan juara utama ya, tapi ke juara harapan, tapi kategori B. Berarti usianya sudah lebih besar lagi. Boleh dipakai mikrofon, mikrofon, headphone-nya sayang. Nah, headphone-nya dipakai dulu ini yang tengah. Oke, dibantu. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada siapa di sini?
1: Raisa.
0: Raisa, Raisa katanya udah pernah kesini ya? Udah pernah ke Radio Star FM waktu itu ya, bareng siapa waktu itu? Sekolah apa bareng kursus? Bareng sekolah apa?
1: Fashion show.
0: Oh, fashion show ya waktu itu. Iya, Raisa waktu itu pakai kostum cetar itu ya.
1: Iya.
0: Raisa, kamu usia berapa sekarang, sayang?
1: 8 tahun.
0: Tadi dapat juara apa? Harapan keberapa?
1: Harapan kedua.
0: Harapan kedua. Sebelahnya ada siapa?
1: Kia.
0: Coba ngomong yang kencengan dikit, Kia. Namanya siapa?
1: Kia.
0: Kia. Usianya berapa tahun, sayang?
1: 7
0: tahun. Tadi dapat juara harapan ke?
1: Ketiga.
0: Kalau yang di sebelah kiri berarti ini juara harapan keberapa?
1: Satu.
0: Kesatu. Namanya siapa?
1: Firza.
0: Firza. Terdengar dari suaranya sangat lantang dan tegas. Oke. Firza usia berapa?
1: 8 tahun.
0: 8 tahun. Gimana rasanya Firza jadi juara harapan pertama?
1: Senang.
0: Senang. Kamu sudah berapa lama suka melukis? Suka mewarnai? Sudah dari umur berapa?
1: 8.
0: Dari 8, berarti baru-baru ini dong. Tapi emang di rumah tuh suka menggambar. Iya, yang ngajarin biasanya siapa?
1: Guru les.
0: Oh, guru les, berarti kursus ya. Kalau Raisa gimana, kursus juga enggak?
1: Iya.
0: Iya, udah berapa lama kursusnya? Udah berapa kali ikut kursus? Berapa kali pertemuan sama tutornya? 1 tahun kata mama. Wah, luar biasa. 1 tahun. Ini Raisa memang sejak awal suka menggambar apa suka melukis gitu?
1: Mewarnai.
0: Oh, mewarnai. Yang ngajarin biasanya siapa?
1: Guru les.
0: Guru les. Kalau dari mama atau papa ada yang ngasih ini gak? Apa ya istilahnya? Yang nularin gak kesukaannya melukis tuh?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, emang Raisa suka?
1: Iya.
0: Oke, kalau siapa ini tadi namanya sayang? Kia? Kia? Kalau Kia ikut kursus nggak Kia?
1: Iya.
0: Iya, udah berapa lama Kia kursusnya?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, mamanya Kia mana mamanya Kia? Ikut nonton. Oh, ini mamanya Kia. Udah berapa lama Ma ikut kursus ini, Ma?
2: Sudah 3 tahun.
0: Sudah 3 tahun. Luar biasa sekali. Dari TK berarti ya, Ma ya. Emang diproyeksikan dari jadi pelukis, Ma?
2: Memang minatnya di situ.
0: Iya, Kia. Emang suka melukis. Kamu selain di Star FM, udah ikut lomba mewarnai kemana aja, Kia? Udah 3 tahun berarti udah sering dong ikut. Kemana aja, Kia? Coba. Coba mama di belakangnya, Kia, bisikin dong, Ma. Kasih contekan ke Kia berapa. Kemana aja nih lombanya?
2: Jember, Blitar.
0: Waduh, keliling ya. Keliling kota berarti. Keliling Jawa Timur. Oh, belum ke Jakarta ini ya. Oh, keliling provinsi, betul. Habis ini ke Bali ya. Ke Bali, Jakarta. Sekalian seluruh Indonesia, biar se-Indonesia tahu bakat kamu ya, Kia. Emang kalau udah gede pengen jadi apa, Kia?
1: Polwan.
0: Pengen jadi polwan. Luar biasa, polwan yang punya selera seni ya. Punya darah seni. Oke. Kalau Raisa, besarnya pengen jadi apa?
1: Miss Universe,
0: konsisten jawabannya. Gak apa-apa, Miss Universe juga bagian dari seni. Siapa tahu nanti pas di panggung Miss Universe bisa ini ya, apa tuh namanya, memperlihatkan lukisan kamu. Kalau siapa ini tadi namanya? Sayang?
1: Firza,
0: ya Allah sampai lupa. Firza, besarnya pengen jadi apa nanti?
1: Polwan.
0: Pengen jadi polwan. Wah, satu sekolah nanti ya sama Kia. Oh iya, betul. Tadi udah belajar rambu-rambu. Seneng gak tadi ketemu Bonel?
1: Seneng.
0: Kamu lebih seneng nonton lihat Bonel apa dengerin penjelasannya Pak Fian tadi?
1: Dengerin penjelasan Pak Fian.
0: Oh, tapi ngerti ya berarti ya rambu-rambu lalu lintas. Biasanya pakai helm gak kalau pergi-pergi sama mama?
1: Kadang-kadang.
0: Aduh, dibocorin kata mamanya. Ya habis ini jangan lupa pakai helm ya Firza ya. Pokoknya kalau mama kelihatan gak pakai helm, mama jangan lupa helmnya gitu ya, diingetin ya. Oke, ada yang mau disampaikan gak ke mama? Coba. Ini mumpung mama di sini nih, dengerin nih. Manggilnya mama apa bunda?
1: Mama.
0: Coba bilang mama.
1: Mama.
0: Makasih ya. Sudah menemani aku. Dan mendukung aku. I love you mama. Oh, tepuk tangan. Mama jangan nangis, Ma. Biasa aja, Ma. Oke, di sebelahnya Kia mau ngomong apa sama mama? Manggilnya mama, bunda, ibu, umi?
1: Ibu.
0: Coba ngomong apa sama ibu? Coba gak usah diajarin Kak Uzi deh. Ngomong Kia mau ngomong apa?
1: Gak tahu.
0: Aduh, malu-malu ini ya kayaknya. Ibu, coba bilang gini, ibu.
1: Ibu.
0: Terima kasih.
1: Sudah.
0: Sayang.
1: Sama aku.
0: Ibu sehat ya.
1: Aku.
0: Sayang. Sayang siapa?
1: Ibu.
0: Sayang ibu, pinter banget. Tepuk tangan buat Kia. Raisa, mau ngomong apa sama mama? Coba. Ayo calon Miss Universe. Kalau di panggung Miss Universe nanti ngomong apa sama mama coba? Mama apa bunda panggilnya?
1: Mama.
0: Coba bilang mama.
1: Mama.
0: Terima kasih.
1: Sudah.
0: Merawat aku.
1: Dan.
0: Mendoakan.
1: Aku. Aku.
0: Cinta.
1: Dan.
0: Sayang.
1: Sama
0: siapa?
1: Mama.
0: Sama mama. Pinter banget. Terima kasih ya semuanya. Tepuk tangan dong. Luar biasa semuanya. Oke, sampai jumpa lagi ya.
1: Iya.
0: Semangat ya.
1: Iya.
0: Rajin belajar ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh dilepas headphone-nya. Boleh kembali ke mama. Terima kasih, luar biasa sekali. Keren-keren. Nah, habis ini kita akan ngobrol sama juara utamanya. Pak Yudi atau Kak Yus. Kak Julius bisa bantu Kak Yus. Yang pemenang utamanya disuruh masuk Kak Yus. Yang juara kategori A dulu boleh. Habis itu kategori B. Oke. Dadah semuanya. Boleh kembali keluar dulu. Nah, sebelum sambil kita tunggu nih warga Star. Terima kasih untuk yang tadi sudah mendukung terselenggaranya lomba mewarnai di Radio Star FM. Tentu saja lomba ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari pihak-pihak yang sudah memberikan tenaganya, kemudian supportnya dan berbagai macam dukungan lainnya kepada kami. Di antaranya itu adalah untuk yang sudah mendukung lomba mewarnai Star FM, sudah pasti ada KFC Jagonya Ayam, partner kolaborasi kami untuk event ini. Kemudian ada The Grand Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, ada juga HDI Rena Trawas, kemudian juga ada Red Cafe, dan tidak lupa juga ada Mulia Art Gallery, Pardistro Pandaan, ada Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudharta Pasuruan, Saigon Group, dan sudah pasti Sudut Pandaan. Di sini sudah ada pemenang kategori utama, pemenang utama untuk kategori A. Kita kenalan dulu, halo semuanya.
3: Hai.
0: Ini karena udah siang, udah pada lemes. Udah makan belum tadi?
3: Sudah,
0: udah habis?
3: Habis.
0: Makan sendiri? Pinter. Oke, kenalan dulu, ini dari yang kanan namanya siapa sayang?
3: Selin Shakila Zelin Ardiani.
0: Panggilannya?
3: Zelin.
0: Zelin usia berapa?
3: 6 tahun.
0: Tadi dapat juara keberapa?
3: Juara 3.
0: Seneng gak Zelin?
3: Seneng.
0: Senengnya kenapa? Kenapa?
3: Gara-gara dapat boneka jerapah.
0: Oh, dapat boneka jerapah. Iya, lucu ya boneka jerapahnya ya. Kalau sebelahnya Zelin ini namanya siapa?
3: Devani Arsi Saifuddin.
0: Panggilannya?
3: Arsi.
0: Arsi, berarti anaknya Pak Saifuddin ya? Oh iya, betul. Oke, kamu usia berapa?
3: 6 tahun.
0: Juara ke?
3: Kedua.
0: Seneng gak tadi dapat?
3: Seneng.
0: Senengnya kenapa?
3: Dapat boneka jerapah.
0: Dapat boneka jerapah juga, seneng banget ya. Ada tiketnya juga loh. Tiketnya. Nanti mau main sama siapa ke Taman Safari?
3: Ayah Bunda.
0: Sama Ayah Bunda. Iya, nanti Ayah Bunda suruh beli tiket sendiri ya. Oke, ini siapa namanya?
4: Nayara Safir Alfatunisa.
0: Panggilannya?
4: Naya.
0: Naya usia berapa sayang?
4: 6 tahun.
0: 6 tahun juga. Berarti sekarang kelas berapa?
4: 1.
0: Kelas 1. 1 SD, 1 MI?
4: 1 SD.
0: 1 SD. Berarti kamu juara 1 ya. Seneng gak?
4: Seneng.
0: Tadi ditemenin siapa kesini?
4: Mama.
0: Sama mama. Senengnya kenapa bisa jadi juara 1?
4: Gak tahu.
0: Kata mama, aduh. Hadiahnya banyak banget loh tadi. Kamu paling suka hadiahnya yang mana tadi?
4: Yang jerapah.
0: Boneka jerapah. Kamu di rumah punya boneka berapa?
4: 1.
0: 1? Boneka apa?
4: Babi.
0: Boneka babi. Ya, berarti sekarang babinya punya teman ya?
4: Iya.
0: Namanya jerapah. Jerapahnya dikasih nama siapa nanti?
4: Gak tahu.
0: Ya udah nanti tanya mama aja ya. Oke. Yang coba Kak Uzi tanya dulu. Kamu ikut kursus enggak? Waktu untuk mengasah bakat mewarnai ini.
4: Iya,
0: udah berapa lama? Berapa kali ketemu Pak guru atau Bu guru? Berapa kali ketemu gurunya?
4: Setiap hari.
0: Iya, Mah. Oh, enggak. Berapa?
5: 11 bulan.
0: 11 bulan. Oh, hampir 1 tahun ya, Mah ya. Luar biasa sekali. Emang dari kecil dia suka melukis atau gimana, Ma?
5: Diajari di rumah.
0: Iya, diajarin mama di rumah.
4: Iya,
0: biasanya melukis pakai apa?
4: Krayon.
0: Pakai krayon? Pakai pensil warna? Pernah?
4: Enggak
0: pernah. Coba minta ajarin mama ya.
4: Iya.
0: Oke, kita coba tanya lagi sama siapa tadi kamu namanya, sayang?
4: Arsi.
0: Arsi, ikut kursus juga enggak? Enggak tahu.
5: Iya.
0: Ikut. Oh, ikut ini mewarnai juga. Kak Yus, tolong mikrofonnya dipindahin Kak Yus. Enggak kedengeran suaranya Arsi. Oke, udah berapa lama ini mau ikut kursusnya? Dari TKA. Biasanya paling suka itu menggambar atau melukis apa, Arsi?
3: Enggak tahu.
0: Enggak tahu juga. Pemandangan, kamu suka melukis pemandangan?
3: Suka.
0: Suka apa biasanya yang digambar?
4: Gak tahu
0: juga. Waduh, gawat ini kalau gak tahu. Oke. Biasanya yang ngajarin yang ngajarin di rumah biasanya mama atau papa?
4: Mama
0: diajarin pakai apa?
4: Krayon.
0: Pakai krayon. Gak mau coba pakai cat warna?
4: Enggak.
0: Oh enggak, kenapa?
4: Enggak suka.
0: Oh enggak suka. Coba kali lain dicoba ya. Oke. Yang tadi siapa namanya kamu, sayang?
4: Selin.
0: Oh iya, ya ampun maaf ya Kak Uzi, lupaan mulu. Zelin, kamu juga ikut kursus?
6: Ikut.
0: Udah berapa lama? Hah? Udah berapa lama? Oh, enggak tahu juga. Biasanya suka gambar apa, Zelin?
4: Awan sama matahari.
0: Awan sama matahari. Mataharinya dikasih warna apa biasanya?
4: Oren
0: sama?
4: Oren muda kuning.
0: Gitu. Terus apa lagi yang suka digambar selain awan sama matahari?
4: Pohon.
0: Suka gambar makhluk hidup nggak? Hewan gitu?
4: Nggak bisa.
0: Oh nggak bisa, belum bisa ya. Jangan bilang nggak bisa, belum bisa. Ya. Nanti minta ajarin mama. Mamanya bisa gambar nggak? Nggak bisa.
4: Bisa.
0: Ya minta ajarin mama. Mama ajarin gambar kucing gitu ya nanti ya. Coba ya. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah hadir di studio. Zelin, ada yang mau disampaikan ke mama enggak? Coba apa?
4: Mama cantik.
0: Mama cantik. Uang jajannya ditambah habis ini ya, Mai. Kalau Arsi mau bilang apa sama mama?

0: katanya.
1: Mama cantik.
0: Oke. Udah gitu aja ya. Terima kasih ya adik-adik ya sudah hadir di studio. Oke, bisa kembali ke tempat bareng mamahnya masing-masing. Sukses selalu, rajin belajar ya. Oke, nanti ini hadiahnya ditaruh mana nanti? Pialanya mau ditaruh mana?
1: Dira.
0: Dira, oke. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan mewawancarai pemenang terakhir ya. Walaupun mereka terakhir, tapi ini tidak akan berhenti di sini warga Star. Karena tentu saja kami ingin selalu melakukan, mengadakan, melaksanakan lomba-lomba yang lebih meriah lagi. Enggak cuma lomba mewarnai. Ini dia para pemenang utama kategori B. Bisa duduk dulu di tempatnya. Boleh, juara 1, 2, 3. Oke. Okay.

0: 105,5 Star FM sempat mohon maaf terjeda sejenak tadi ya, karena di sini sudah hadir para pemenang utama untuk kategori B. Wih, cewek-cewek juga. Dari tadi banyak pemenang cewek-cewek ya, luar biasa cewek-cewek ini. Oke, kita akan tanya dulu dari yang paling kanan, namanya siapa sayang?
1: Jesslyn.
0: Jesslyn. Jesslyn, kamu juara ke?
1: Juara satu.
0: Juara satu, luar biasa sekali. Sebelahnya Jesslyn ada siapa?
1: Nadine.
0: Nadine. Nadine tadi juara ke?
1: Tiga.
0: Juara ketiga. Kalau sebelahnya ini yang paling kiri?
2: Mauza.
0: Mauza. Mauza juara keberapa sayang?
2: Juara kedua.
0: Ke juara kedua. Oke, gak apa-apa duduknya gak urut. Kak Uzi mau tanya dulu sama Jesslyn. Jesslyn sekarang kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD, berarti usia?
1: 9.
0: 9 tahun. Udah berapa lama suka menggambar? Dari usia berapa? Coba.
1: Dari TK.
0: Dari TK. Udah sering ikut lomba?
1: Iya.
0: Dari TK atau baru-baru ini?
1: Dari TK.
0: Dari TK udah sering ikut lomba ya. Kalau Nadine? Nadine udah dari kapan suka menggambar?
3: Dari TK.
0: Dari TK juga. Mauza gimana? Kalau Mauza?
2: Dari TK juga.
0: Dari TK juga. Sering ikut lomba juga Mauza?
2: Iya.
0: Oke, kalau Nadine gimana? Sering ikut lomba juga? Iya. Oke, sekarang Kak Uzi mau tanya dulu sama Mauza. Kamu selain apa itu namanya, untuk lomba, selain ikut lomba mewarnai, biasanya ikut lomba apa lagi?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Doang. Mewarnai doang. Oke. Okay. Kalau Jesslyn?
1: Ikut lomba olimpiade. Bahasa Inggris, matematika, sains, mewarnai, graphics gitu.
0: Oh, gitu. Dari usia berapa itu?
1: Mungkin TKP atau enggak, kelas 1.
0: Oh, dari kelas 1 SD, luar biasa sekali. Tingkat apa kalau boleh Kak Uzi tahu?
1: Nasional,
0: sampai nasional ya?
1: Iya.
0: Berarti sampai ke Jakarta, luar biasa sekali. Biasanya kalau untuk juara yang paling tinggi dapat juara berapa?
1: Juara satu.
0: Juara satu untuk kategori apa itu? Untuk lomba apa? Lomba apa? Lomba. Matematika?
1: Ya, matematika.
0: Matematika, terus?
1: Bahasa Inggris,
0: Oh, rata-rata juara satu.
1: Iya.
0: Luar biasa
1: mewarnai.
0: Sekali. Mewarnai juga, iya. Juara satu ini tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi, kamu kan minatnya banyak itu. Dari mulai pelajaran iya, kemudian melukis, mewarnai. Itu juga kamu ada minat. Nah, kamu sendiri yang paling disukai kegiatannya?
1: IPA,
0: paling suka pelajaran IPAS.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Ya seru.
0: Seru.
1: Belajar.

0: pengetahuan anak gitu.
1: Belajar ilmu pengetahuan. Oke. Kalau Nadine, Kak Uzi nanya dulu. Oke, Kak Uzi pindah ke Nadine dulu ya, Jesslyn ya. Nadine udah berapa lama belajar melukis, sayang? Atau mewarnai?
0: 2 tahun.
1: 2 tahun. Udah sering ikut lomba? Dari usia berapa, sayang?
0: Dari usia 4 tahun.
1: 4 tahun, berarti dari TK tadi ya, seperti yang Nadine bilang ya.
0: Iya.
1: Biasanya itu kemana aja lombanya?
0: Ke...
1: Waduh, mamanya ini yang ngapal ya. Oke, gak apa-apa, Nadine. Dan Nadine ini selain melukis, ada minat di bidang lain mungkin?
0: Belajar
1: apa? Pelajaran apa yang paling suka?
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Kenapa suka bahasa Indonesia?
0: Pernah belajar di luar.
1: Pernah belajar di luar. Di luar di mana maksudnya? Di luar negeri, di luar kota?
0: Belajar di lapangan.
1: Oh, belajar di lapangan. Unik sekali kelas dan sekolahnya ya. Oke, terima kasih Nadine. Mauza, Kak Uzi mau tanya, kalau Mauza sendiri pelajaran kesukaannya apa, sayang?
0: Matematika.
1: Matematika. Kenapa kamu suka matematika? Biasanya kan banyak yang serem itu ya. Teman-teman, enggak?
0: Enggak.
1: Kenapa suka matematika?
0: Itu soalnya bisa pembagian sama perkalian.
1: Oh, kamu suka pembagian dan perkalian. Suka belajar angka ya?
0: Iya.
1: Oke. Biasanya les juga enggak kalau matematika ini?
0: Ada,
1: ikut les juga.
0: Iya.
1: Ya, jadi sampai sekarang suka matematika.
0: Iya.
1: Kalau misalnya menggambar atau melukis itu sukanya karena apa? Karena diajarin mama atau gimana?
0: Itu belajar sendiri.
1: Belajar sendiri. Iya. Berarti selama ini di rumah yang nemenin belajar biasanya siapa?
0: Gak ada.
1: Oh, gak ada. Oke, gak apa-apa. Berarti Mauza anaknya benar-benar mandiri ya. Kalau besar pengen jadi apa sih, sayang?
0: Polwan.
1: Pengen jadi polwan. Kenapa pengen jadi polwan?
0: Gak apa-apa.
1: Oh, gak apa-apa. Lucu banget. Tadi seneng gak ketemu Bonel? Kenapa senengnya?
0: Lucu.
1: Bisa ngomong ya Bonelnya ya?
0: Iya.
1: Itu yang kira-kira yang ngomong Bonel apa bukan?
0: Bonel.
1: Bonel yang ngomong. Oke. Nadine, kamu kalau besar pengen jadi apa, sayang? Cita-citanya?
0: Jadi guru lukis.
1: Jadi guru lukis. Kenapa?
0: Biar pintar menggambar.
1: Biar pintar menggambar. Kepengen mengajari melukis ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau Jesslyn pengen jadi apa?
0: Dokter seperti kakakku.
1: Wah, luar biasa. Kakaknya udah jadi dokter?
0: Iya.
1: Oh, dokter umum apa spesialis?
0: Umum.
1: Oh, dokter umum. Kenapa pengen jadi dokter? Kayak kakak.
0: Ya, ngoperasi-ngoperasi.
1: Oh, bisa ngoperasi-ngoperasi. Bisa nolong orang ya?
0: Iya.
1: Jadi nanti sama kakak bekerja sama. Sama-sama jadi dokter ya?
0: Yeah.
1: Makanya suka IPAS. Oke. Oke, Jesslyn, Nadine, Mauza, terima kasih banyak sudah hadir di studio Star FM. Sukses untuk semuanya, belajar yang rajin. Apapun cita-cita kalian semoga bisa terwujud di masa depan ya. Oke, ada yang mau disampaikan ke mama? Jesslyn dulu mungkin. Coba ngomong apa ke mama?
0: Terima kasih mama sudah mendidikku dengan baik. Mengajariku. Aku cinta mama.
1: Oh, luar biasa sekali. Nadine, coba mau ngomong apa sama mama? Manggilnya mama, bunda?
0: Ibu?
1: Mama. Oh, mama. Coba mau ngomong apa sama mama? Aduh, ini nih. Kayaknya Nadine bingung nih mau ngomong apa. Coba mama lagi ikut nganter di sini kan ya? Tadi?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Mama pulang.
1: Oh, udah pulang duluan. Oke, enggak apa-apa. Habis ini ngomong sendiri ke mama. Atau mau ngomong di udara? Mau ngomong di siaran? Coba bilang mama.
0: Mama.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sudah mengantar aku.
0: Sudah mengantar aku.
1: Dan menjaga aku.
0: Dan menjaga aku.
1: Aku sayang mama.
0: Aku sayang mama.
1: Oke, terima kasih Nadine, luar biasa. Mauza, ada yang mau disampaikan sama mama? Apa coba?
2: Mama, terima kasih ya sudah mendidik aku. Aku sayang sama mama. Semoga mama sehat selalu ya.
1: Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mauza. Terima kasih ya semuanya. sudah hadir di studio Star FM, sudah mengikuti lomba juga. Selamat untuk kemenangannya dan semoga memotivasi kalian untuk menjadi anak yang lebih baik dan lebih berprestasi. Oke? Terima kasih, dadah dulu. Bye-bye dulu, dadah. Oke, warga Star, itu tadi siaran kami bersama dengan para pemenang dari lomba mewarnai Radio Star FM. Gak cuma lucu-lucu, mereka juga berbakat. Dan tadi kalau misalnya Anda lihat hasil lukisannya luar biasa, cakep-cakep semua, bagus-bagus. Saya sebagai orang dewasa pun minder, kok bisa mereka melukisnya sebagus itu? Saya apa kabar? Oke, okay, gak masalah. Tapi yang jelas terima kasih juga untuk warga Star yang sudah mendukung event ini, yang sudah antusias mengikuti event ini, juga para sponsor yang sudah memberikan dukungannya. Ada KFC, Jagonya Ayam, partner kami dalam menyelenggarakan event ini. Kemudian juga terima kasih, kami juga sudah mendapat dukungan dari The Grand Taman Safari Indonesia 2 Prigen. Kemudian Satlantas Polres Pasuruan, juga tidak lupa dari HDI Renata Trawas. Kemudian Red Cafe, Bolia Art Gallery, Art Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, Saigon Group, dan sudah pasti Sudut Pandaan yang sudah memberikan waktunya untuk membuat konten di Radio Star FM dan menyiarkannya kepada seluruh pengikutnya di dunia maya. Sampai jumpa kembali untuk warga Star di event selanjutnya. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi, tetap ikuti siaran-siaran kami di Radio Star FM. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, tetap di frekuensi ini. Dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
8: Star Gear.

0: प्लीज नहीं, अरे नहीं,
1: चलो पीछे।

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
6: Minyak dosa cap tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
6: Minyak dosa cap tunggal.
5: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
6: Minyak dosa cap tunggal.
5: Pokoknya semua pakai
6: minyak dosa cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
3: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5 Stargate, Star Joget Aso.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasangin iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asoy.
7: Kaun hai ye jisne dobara mudke mujhe nahi dekha? Who is he?

0: warga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Honda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Sagitarius. Sagitarius tuh. Oh,
1: iya. Salah nih.
0: Salah tuh. Udah siapa sih yang nulis tuh?
1: Udah tentu ya.
0: Apa yang tuh artinya tuh?
1: Nih,
0: artinya nih. Apaan sih?
2: Suka.

0: again.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the home.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Stargate in the Hole.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Stargate in the hall.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Star Get in the hole.

0: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the home.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
6: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Star Get in the hole.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
6: Minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
6: Minyak gosok tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
6: Minyak gosok tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok tunggal.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145.

0: Artinya, seseorang tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, seluruh jiwa terkait dengan ajal yang telah ditentukan untuknya dengan izin Allah, qada dan qadarnya. Karena itu, barang siapa yang ditentukan untuk meninggal, niscaya ia meninggal walaupun tanpa ada sebabnya. Dan siapa saja yang dikehendaki hidup walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang membahayakan jiwanya, niscaya tidak akan membahayakannya sebelum ajal dirinya tiba.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah kenapa? Buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokok

0: Aduh, sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
5: Oke, sama-sama. Paul dan Mick, Paul.
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Lagu-lagu lama kini kembali populer, bukan hanya dari era 90-an, tapi juga dari era sebelumnya. Fenomena ini cukup kontras dengan menjamurnya pengguna media sosial, yang kebanyakan adalah para generasi Z dan generasi Alpha. Menurut pengamat, popularitas lagu-lagu era millennials seperti Backstreet Boys dan Westlife, bahkan era boomers seperti lagu-lagu The Beatles, selain karena fenomena media sosial, juga karena lagu-lagu lama menawarkan nostalgia. Lagu-lagu lama juga didukung dengan lirik yang jujur dan musik yang kuat, serta memiliki nuansa otentik dan emosional yang memberikan rasa nyaman. Didukung dengan kemudahan rediscovery dari platform digital, memberi pengaruh pada generasi muda yang pada akhirnya memilih mendengarkan lagu-lagu lama ketimbang rilisan baru.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga

0: 잔뚱새핫
1: 야페나겔
2: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok,

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilih.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama melalui Press The Lot program. Dan saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, mencari wajahnya terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pagi yang indah Tuhan. Kami masih boleh berkesempatan memuji memuliakan namamu Tuhan, semuanya karena kasih karuniamu ya Bapa. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Press The Lot program ya Bapa dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amen.

Seletus 5,5 Star FM. Mari sama-sama merenungkan sebagian firman dari Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini ya Bapa. Kami boleh belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengetuk hati kami, memperbaharui hati kami, memimpin hidup kami, menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema pagi hari ini perlindungan yang sempurna ya. Kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 5-6. Di kepalanya ada ketopong tembaga. Ia memakai baju silah bersisik. Berat baju silah itu 5.000 shika tembaga. Penutup dari tembaga ada di kakinya dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Amin. Pendengar terkasih, ada banyak cara seseorang melindungi dirinya dari kejahatan dan kecelakaan. Ia mungkin memasang pagar tinggi dan CCTV di rumahnya, mengasuransikan segala miliknya, membuat ruang rahasia bawah tanah, menyewa pengawal pribadi dan lainnya, sampai ia merasa semua itu memberikannya perlindungan yang sempurna. Siapa tidak kenal Goliat? Pasti semuanya kenal ya. Anak-anak sekolah minggu pun semuanya tahu. Goliat itu berperawakan sangat tinggi. Sebagai tentara ia melindungi diri sedemikian rupa, seperti memakai ketopong tembaga di kepala, baju zirah yang bersisik dari tembaga, dan penutup kaki dari tembaga. Selain itu, ia dibantu seseorang yang membawa perisai di depannya. Selain memakai alat pelindung, ia juga melindungi diri dengan berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan lembing tembaga. Ia merasa telah sempurna terlindungi ya, sehingga ia berani menantang barisan Israel untuk berperang satu lawan satu. Apakah memang ia memiliki perlindungan yang sempurna? Tentu tidak. Ia akhirnya dapat dikalahkan oleh Daud atas pertolongan Tuhan. Dengan satu batu yang diumbannya sehingga tepat mengenai dahinya. Satu bagian kecil di tubuhnya yang tidak terlindungi. Ia pun akhirnya mati. Pendengar terkasih, apakah hidup kita penuh kekhawatiran sehingga berusaha melindungi diri dengan berlebihan dan mengantisipasi setiap keadaan buruk yang mungkin saja terjadi?
mungkin kita bisa mengupayakan semua perlindungan itu, ya. Tetapi yakinlah bahwa semua itu tidak sempurna. Marilah kita datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan yang sempurna atas seluruh hidup kita. Serahkan diri kita kepada Dia yang kuat dan berkuasa melindungi kita. Ketika menghadapi masalah yang teramat berat, kita pun merasa bahwa masalah itu begitu besar, seperti raksasa yang tak mungkin untuk dikalahkan. Respon kita pun sama seperti bangsa Israel, ya, yaitu cemas, takut, dan tawar hati. Namun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, belajarlah untuk tidak tawar hati seperti Daud. Sebab ada tertulis Amsal 24 ayat 10, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati saat dalam masalah, kita semakin tak berdaya. Pendengar terkasih, setelah Daud menjatuhkan Goliat, ia mengambil pedang musuhnya itu dan menenggal kepala Goliat. Inilah tanda bahwa Tuhan bukan hanya memberi kemenangan, tetapi juga menyingkirkan sumber ketakutan itu sendiri. Kemenangan itu mengguncang bangsa Israel, mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dari tangan seorang gembala muda, Tuhan menegakkan namanya di hadapan bangsa-bangsa. Kisah ini mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi orang yang beriman. Dengan iman, maka talenta sederhana, doa yang tulus, dan pelayanan yang kecil bisa menjadi alat besar di tangan Allah yang hidup. Ketika kita berjalan dengannya, setiap Goliat yang menakutkan akan tumbang. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Ingatlah, tidak ada apapun di dunia ini yang memberikan jaminan atau perlindungan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Seringkali kita tidak mengerti ya jalan-jalan Tuhan. Pendengar terkasih, lemah tidak selalu kalah, kuat juga tidak selalu menang. Maka dari itu hadapi tantangan dengan iman, keberanian, dan ketergantungan kepada Tuhan, sambil tetap rendah hati dan memanfaatkan kemampuan yang sudah diberikan. Daud menunjukkan iman yang kuat kepada Tuhan, meskipun Goliat jauh lebih besar dan kuat secara fisik. Namun Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan lebih berharga daripada kekuatan atau sumber daya duniawi. Ya, Daud tidak gentar menghadapi musuh yang tampak mustahil untuk dikalahkan. Ini juga mengingatkan kita untuk berani menghadapi tantangan dalam hidup. Tidak peduli seberapa besar mereka terlihat, dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Meskipun Daud masih muda dan bukan prajurit, ya, ia telah mengembangkan keahlian dalam menggunakan ketapel selama bekerja sebagai gembala. Pendengar terkasih, pada zaman dahulu itu pelontar atau pengumban itu ya merupakan pasukan penting dalam peperangan. Menjadi seorang pelontar atau pengumban juga merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengembala untuk menjaga kawanan dombanya dari serangan binatang-binatang buas pada saat itu. Daud berlatih sebagai seorang pelontar pada waktu dia menjaga domba-dombanya. Dan Daud adalah seorang pelontar yang ahli. Ya, saat menghadapi Goliat, Daud memilih memakai umban daripada memakai pedang dan tombak, karena Daud lebih menguasai memakai umban itu, dan itu adalah keahliannya. Nah, pendengar terkasih, apapun keahlian kita, ya, walaupun itu tampaknya sederhana dan tidak sehebat orang-orang lain, mari kita mau terus melihatnya, melatihnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, ya, gak ada yang tahu. Suatu saat keahlian kita dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan jika terlihat sederhana untuk menghadapi tantangan. Pendengar terkasih, kisah Daud dan Goliat ini menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan dengan iman, keberanian, dan ketergantungan pada Tuhan, sambil tetap rendah hati, ya, dan memanfaatkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Diperlukan terus berlatih, melatih keahlian, dan senantiasa memiliki persiapan dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup, ujian ataupun tantangan itu pasti ada, ya. Namun percayalah, dengan iman kepada Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan, sambil tetap rendah hati
dan memanfaatkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pasti kita akan dapat menghadapi semuanya itu bersama Tuhan Yesus. Kita pasti bisa. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pendengar terkasih, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas, perak, dan permata, ya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya, dan jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Percayalah dan andalkan Tuhan selalu. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu dengan tema kecemasan, ya, yang dipersembahkan oleh LBKK Malang. Dan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan kami bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box, atau Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kecemasan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Papal, akhir-akhir ini kita melihat dan mendengar sendiri banyak orang yang mengatakan dia merasa sangat cemas gitu, Papal. Melihat situasi, melihat masa depan yang tidak pasti gitu. Tapi dia sendiri kalau ditanya alasannya itu sebenarnya apa, yang kamu cemaskan apa gitu, dia sangat sulit itu untuk mengemukakan kecemasan itu. Hanya dia berkata, ya saya itu khawatir, saya itu takut dan sebagainya. Sebenarnya kecemasan itu apa, Papal?
1: Ilmu psikologi membagi atau membedakan kecemasan dan ketakutan, Pak Gunawan. Ketakutan itu tuh didefinisikan atau dibedakan dari kecemasan dalam hal objeknya. Ketakutan memiliki objek yang jelas, sedangkan kecemasan mempunyai objek yang umum, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas, ditunjuk apa itu sumbernya. Jadi misalkan kita berkata begini ya, saya takut. Takut apa? Takut gagal. Gagal apa? Ya, ulangan saya itu tuh. Kenapa kamu takut? Karena kemarin saya tidak belajar. Sehingga hari ini tadi ulangan, saya nggak bisa. Dengan kata lain, itulah ketakutan. Ketakutan jadinya mempunyai sumbernya. Sangat jelas sekali. Atau kita terkena penyakit ganas, terminal, seperti kanker. Dan kita berkata, kita takut. Takut apa? Kita takut mati. Nah, itu takut karena memang mempunyai sumbernya yang jelas. Tapi kebalikannya, kita baru saja ujian. Dan dalam ujian itu tuh sebetulnya kita bisa kok. Jawaban-jawabannya bisa kita pikirkan dengan baik. Namun setelah ujian kita, waduh, cemas sekali ya. Takut sekali. Nah, kita tanyakan apa yang kamu takuti? Ya, nggak tahu. Tadi bisa nggak bisa? Jadi apa yang kamu takuti? Ya, nggak tahu. Cuman rasanya takut aja. Nah, kita katakan itu cemas. Sebab tidak ada lagi objeknya. Tidak ada lagi sumber kenapa kok kita takut. Ya, kita nggak sakit berat. Hanya pilek aja. Tiba-tiba kita ketakutan. Nanti kita sakit berat, sakit ini, sakit itu. Ditanya sakit kamu apa? Nggak ada. Dokter bilang apa? Sehat. Tapi apa? Ya, tapi juga tetap takut. Nah, itu kita katakan dia cemas. Cemas artinya perasaan takut yang umum menyeluruh, tidak mempunyai objek yang tertentu.
0: Kitab suci seringkali berkata tentang kekhawatiran, Pak Paul, yang misalnya saja mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah, kekhawatiran di sini itu sebenarnya ketakutan atau kecemasan,
1: Pak? Kecemasan. Jadi begini, Pak Gunawan, kita itu tuh boleh takut karena kita manusia. Kalau kita menghadapi peristiwa yang begitu menakutkan, mengerikan, dan kita berkata, oh saya tidak takut, justru saya kira kita ini tidak realistik ya, tidak manusiawi. Orang yang masih manusiawi akan berkata takut mengalami peristiwa-peristiwa yang terlalu mengerikan. Ya, misalkan kita berada di bawah gunung berapi yang sedang menyemburkan apinya dan memuntahkan lavanya. Apakah kita tidak takut? Takut ya, dan itu manusiawi. Kita terkena kanker yang ganas sekali, stadium 4, dan kita takut sekali. Itu manusiawi. Ya, jadi Tuhan menerima ketakutan kita itu tuh. Namun Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa Dia akan bersama kita. Ya, jadi jangan sampai ketakutan itu tuh mengalahkan kita ya, karena kita harus yakin Tuhan akan bersama dengan kita. Tapi yang Tuhan selalu tekankan juga adalah kita jangan sampai cemas. Cemas soalnya kan tidak punya objeknya, sumbernya. Jadi terus ketakutan. Hidup yang penuh kecemasan adalah hidup yang memang seolah-olah tuh tidak ada Tuhan. Seolah-olah tuh tidak ada Tuhan yang bisa membantu, menolong kita, sehingga semua hal dianggap oleh kita hal yang bisa membahayakan kita terus-menerus. Kita tidak bisa lagi hidup optimal. Nah, kalau itulah kualitas hidup kita, Tuhan pun memang juga tidak akan suka.
0: Tetapi kan kecemasan itu pasti ada penyebabnya ya, walaupun itu tidak real dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu bisa dikuasai oleh rasa cemas itu, Bapak?
1: Biasanya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita ini cemas kalau kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Jadi kita hanya tahu sedikit tapi tidak tahu cukup. Nah, biasanya kalau kita tidak mengetahui dengan cukup, kita takut. Ya, misalkan dokter berkata kepada kita, ada yang salah ya, ada yang nggak benar dengan tubuhmu ini. Apa ya? Tidak tahu tapi. Tapi ada yang nggak benar nih. Wah, itu tuh bisa membuat kita 3 hari 3 malam nggak tidur, memikirkan apa yang terjadi dengan tubuh saya ini nih. Kenapa? kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Anak kita pergi dan kita katakan jangan lupa menghubungi kita ya, telepon. Anak kita misalnya sudah remaja, kemudian dia pergi misalkan ke gunung ya, hiking. Tapi sudah 2 hari anak kita tidak pernah nelpon dan kita tidak bisa tahu dia berada di mana karena bilangnya hanya ke gunung apa misalnya. Nah, kita tidak memiliki informasi yang lengkap itu tuh. Ya, suami kita berkata jam 8 saya pulang, jam 8.30 belum pulang, tidak ada kabar darinya. Kita tidak tahu lengkap apa yang terjadi dengan suami kita. Kita cemas. Jadi itu sumber pertama ya, tidak memiliki informasi yang cukup. Yang kedua yang membuat kita cemas adalah kekurang percayaan diri kita. Ya, misalkan kita pernah gagal ya waktu kita mencoba untuk ujian, misalnya ujian kedokteran ya, kita gagal sekali. Nah, kedua kali kita mau mengambil ujian itu, kita juga rasanya cemas. Meskipun kita sudah belajar dengan baik, tapi kok masih rasanya kok gak enak, cemas. Karena pengalaman yang lampau. Jadi kalau kita merasa kurang yakin dengan diri kita, kemampuan kita, kita memang akan lebih mudah dilanda kecemasan pula.
2: Papa, selain dua sumber tadi, apakah ada pengaruh lain misalnya dari masa kanak-kanak begitu ya? Saya teringat dua tokoh psikologi yang terkenal gitu ya, Sigmund Freud sama Karen Horney. Itu kan dalam teorinya mengatakan kalau anak-anak pernah mengalami entah diabaikan orang tuanya atau keterpisahan begitu, itu kan anak jadi cemas begitu. Ada pengaruhnya gak apa-apa?
1: Betul sekali. Nah, itu memang faktor-faktor yang lebih bersifat internal ya. Itu yang lebih spesifik sekali. Kalau tadi dua itu tuh bersifat umum. Nah, ini memang secara spesifik ya, yaitu ada orang-orang tertentu yang memang membawa modal kecemasan. Karena apa? Masa kecilnya dipenuhi dengan ketegangan. Ketegangan karena berbagai sebab. Nah, misalkan orang tua yang terlalu sering bertengkar, ribut keras-keras, banting pintu dan sebagainya. Atau dia sering dicela, dimarahi, dikritik sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang baik tentang dirinya. Ya, jadi dia gak merasakan keamanan itu tuh. Hidup penuh dengan ketegangan. Dia harus selalu was-was. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini, tatkala besar cenderung membawa modal kecemasan itu tuh. Sehingga sedikit-sedikit, waduh, dia udah tegang sekali. Ya, gak bisa berpikir lagi, kacau sekali. Karena apa? Seolah-olah itu bahaya mengancam, bahaya yang besar sedang mau menerkamnya.
0: Pak Paul tadi mengatakan bahwa minimnya informasi itu membuat seseorang bisa cemas. Tetapi ada orang itu yang kalau diberitahu terlalu banyak, dia juga malah cemas gitu Pak Paul.
1: Bisa, betul. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang juga Pak Gunawan membawa modal kecemasan bukan karena peristiwa spesifik yang tadi baru saja saya kemukakan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang daya tahan menampung stresnya lemah. Nah, ini memang lebih bersifat organik. Organik artinya sesuatu yang lebih berkaitan dengan fungsi kerja otak kita, syaraf-syaraf di otak kita. Nah, kita tahu otak kita itu tuh ada syaraf-syaraf yang mengontrol misalkan agresivitas kita dan salah satunya mengontrol ketakutan, kecemasan-kecemasan, ketegangan-ketegangan. Nah, ada orang-orang tertentu memang yang ya secara organik, secara biologis kemampuannya, daya tahannya untuk menahan stres itu lemah. Sehingga waktu dia tahu, justru dia ambruk. Karena apa? Dia tidak bisa menahan stresnya itu sendiri. Jadi sebetulnya yang menjatuhkan dia itu tuh bukannya informasi itu secara langsung, bukan, tapi informasi itu tuh akhirnya menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu tuh yang membuat dia akhirnya jadinya ambruk.
0: Berarti pasti ada akibat lain yang dialami oleh seseorang kalau dia cemas gitu Pak.
1: Ada Pak Gunawan, sekurang-kurangnya ada 3 yang bisa kita bicarakan. Yang pertama adalah dampak kecemasan, yaitu keresahan. Ini nih tahap paling rendah ya, tahap terbawah. Apa itu keresahan? Keresahan itu tuh kita dikuasai kecemasan, kita itu tuh mengalami kesulitan ya untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa berpikir dengan jernih, kita mulai gugup ya. Kenapa? Kita resah. Kita ini sedang bergolak ini nih. Kita enggak bisa duduk dengan baik, dengan tenang memikirkan, tidak bisa. kita jalan sini sana, kita telepon sana sini, kita tahu coba bicara dengan siapa, keresahan ya. Nah, keresahan itu tuh menuntut adanya ketenangan. Nah, usaha kita itu tuh untuk mencari ini itu, nanya sama ini itu, bicara dengan ini itu sebetulnya upaya-upaya untuk mendatangkan ketenangan. Untuk apa? Agar ketenangan ini nih bisa akhirnya mengurangi keresahan kita itu tuh. Namun celakanya yang sering terjadi justru usaha-usaha kita itu tuh tidak berhasil. Malah bukannya tambah tenang, tambah resah.
0: Resah, betul. Yang lain apa, Pak Paul?
1: Yang berikutnya lagi adalah kelumpuhan, Pak Gunawan. Kalau kita sudah resah, cari bantuan kesana kesini, bicara dengan siapa-siapa, kok tidak mendapatkan jawaban yang kita butuhkan, ketenangan tidak kunjung datang, keresahan makin bertambah. Nah, level kedua adalah kita mengalami kelumpuhan secara emosionalnya, psikologis. Yaitu apa tuh? Energi kita benar-benar terkuras habis ya. Kenapa terkuras habis? Karena kita berusaha untuk menenangkan diri, melawan kecemasan ini nih. Nah, reaksi untuk melawan kecemasan itu lama-lama memang membuat kita akhirnya sangat letih. Sangat letih sekali sehingga kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Nah, pada titik itulah kita merasakan diri kita itu seperti lumpuh. Kita hanya bisa diam, tidak bisa apa-apa, tapi dalam diri kita sebetulnya bergolak cemas, tapi di luarnya kita hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya benar-benar secara psikologis kita ini lumpuh.
2: Orang yang mengalami kena dampak seperti ini ya Pak Paul, enggak mudah ya kalau kita misalnya ngomong baik-baik gitu. Udah, kamu jangan banyak khawatir deh. Jangan gelisah. Ya ini kan juga belum tentu terjadi apa-apa segala macam. Itu yang enggak mudah menenangkan juga, Pak. Tetap aja gelisah gitu.
1: Betul sekali. Dan bahkan menurut orang-orang yang sering dilanda kecemasan, nasihat seperti itu tuh yang paling mengganggu mereka. Sebab mereka berkata begini, sesungguhnya saya juga tidak ingin begini, saya inginnya tenang, tapi tidak bisa tenang. Ya terus dilanda kecemasan. Maka sebetulnya reaksi yang paling baik ya dari orang lain, yang hidup dengan orang yang mudah cemas ini adalah mendengarkan. Nah, kalau kita bisa memunculkan bukti konkret, kita munculkan, ya, kita berikan sesuatu, berikan tanggal atau apa, sehingga kita bisa menenangkan hati dia dengan konkret. Tapi biasanya memang mereka-mereka ini tidak bisa ditenangkan dengan pembicaraan atau dengan coba meyakinkan dia. Mungkin Pak Gunawan atau Ibu Wulan pernah mengunjungi rumah sakit jiwa dan melihat pasien yang duduk diam, tidak berbuat apa-apa, bengong, tapi wajahnya tegang, kaku sekali. Nah, ini nih contoh dari kelumpuhan emosional atau psikologis. Sebetulnya di dalam dirinya dia menyimpan begitu banyak ketegangan, tapi dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jadi semua energinya itu difokuskan untuk menekan, menghilangkan ketegangan itu, ketakutannya, kecemasannya itu tuh. Nah, akhirnya wajahnya menjadi sangat kaku, tapi tubuhnya pun juga ikut-ikutan diam, tidak berbuat apa-apa. Ya, lumpuh benar-benar secara psikologis.
0: Kok ada orang yang karena kecemasan itu sampai nekat mau bunuh diri tuh? Bagaimana?
1: Nah, biasanya kalau orang sampai ingin bunuh diri itu adalah akibat dari gangguan yang lain, Pak Gunawan. Bukan gangguan kecemasan, tapi gangguan depresi. Ya, gangguan depresi yang terlalu berat membuat orang akhirnya tuh memasuki tahap berikutnya, yaitu putus asa. Nah, jadi dalam perjalanannya kita mulainya dari cemas, kita resah, akhirnya kecemasan kita membuat kita lumpuh. Nah, kita berusaha berbuat sesuatu tapi terus gagal, tidak bisa. Akhirnya kita memasuki depresi berat. Sebab semua usaha kita itu tuh tidak membuahkan hasil. Kita tetap ditimpa, dirundung, ditekan oleh ketegangan, ketakutan kita, oleh stres-stres ini. Kita mengalami depresi. Depresi jadinya adalah suatu kondisi terhimpit, tertekan, yang sangat berat. Nah, akhirnya kita putus asa dan memikirkan mengakhiri hidup.
0: Ada orang yang

0: keyakinan cemas ini tetap ada apa pengertian positifnya juga gitu. Saya pernah dengar penjelasan, bukan penjelasan, maksudnya pernah baca bukunya yang dari Freud itu kan dikatakan cemas itu adalah sama dengan sirine akan datangnya bahaya begitu. Berarti kan itu bikin kita ya waspada dan sebagainya gitu, Pak Paul.
1: Saya kira dalam momen-momen tertentu kecemasan itu memang sehat. Ya, untuk ukuran atau untuk takaran tertentu kecemasan itu diperlukan. Misalkan anak kita berkata dia pulang jam 9 malam, sudah jam 10 belum pulang. Nah, seyogianya lah kita cemas. Ya, kenapa? Kita memang memikirkan apakah ada bahaya, apakah ada sesuatu yang terjadi, ya, sehingga kita itu akhirnya ya cemas. Nah, jadi cemas itu tuh bisa merupakan ya sirene untuk kita melindungi diri, mempersiapkan diri kita untuk kemungkinan yang buruk itu. Jadi dalam pengertian ini kecemasan memang ya bersikap atau bersifat positif.
2: Ya, ada orang yang cemas itu lalu nggak bisa kerja gitu. Jadi kalau dia sudah cemas, dan itu sering kali terjadi, orang ini merasa cemas sehingga ya otomatis itu prestasinya sangat rendah gitu, Pak. Tidak produktif dan sebagainya dia.
1: Nah, ini bisa jadi ya terpulang pada pertumbuhannya di rumahnya waktu dia masih dalam tahap-tahap yang lebih muda ya, atau lebih kecil. Kemungkinan ya dia dibesarkan dalam keluarga yang memang banyak ketegangannya. Sehingga ketegangan yang dialaminya pada masa-masa dulu itu tuh membuat dia lumpuh secara psikologis. Waktu orang tuanya bertengkar misalnya, dia harus diam di kamar. Dia mengurung diri. Ya. Waktu mamanya atau papanya marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terus menutupi dirinya dengan selimut di dalam kamar. Nah, akhirnya pola-pola seperti itu tuh dibawa sampai usia dewasa. Meskipun misalkan dia sudah dewasa, dia tidak lagi mengurung diri atau menyelimutkan tubuhnya dengan selimut, tapi secara fisik seperti itu, dia langsung lemes dan langsung diam, tidak bisa berbuat apa-apa.
2: Ya, seringkali dia menyendiri lalu ke sudut atau ke ruangan tertutup lainnya, lalu dia bilang gak mau diganggu lah untuk 1-2 jam gitu.
1: Betul, betul. Nah, kemungkinan besar itu memang adalah ya sisa-sisa pengalaman masa-masa kecilnya itu. Sebab itulah yang menjadi reaksi dia dulu. Dan sekarang setelah dewasa pun reaksi masa kecil itu tetap dipelihara dan dibawanya. Meskipun dia sendiri sebetulnya ya berharap dia tidak lagi dikuasai kecemasan seperti itu, namun daya tahannya sudah rontok. Karena anak-anak justru akan bisa mengembangkan ketahanan yang kuat itu tuh di dalam rumah tangga yang tentram. Memang ada orang berkata, ya bukankah anak-anak kalau terlalu sering ya mendengar orang tuanya bertengkar, dia akan menjadi anak yang kuat sekali. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Kalau kita melihat ada anak yang keluar dari rumah yang banyak konflik ya, terus menjadi anak yang berandalan, suka berkelahi dan sebagainya, itu tidak menandakan dalam jiwanya dia tenang. Justru kebalikannya, jiwanya sangat rapuh. Karena rapuh itulah dia harus melindungi kerapuhannya dengan yang kekerasan-kekerasan itu, dengan mengancam orang, dengan melukai orang. Sebab dengan dia menundukkan orang, dia tenang. Dia mendapatkan kedamaian itu. Waktu dia merasa dia gak bisa menundukkan orang dan dia di bawah, itu justru menghidupkan ketegangan dan ketakutannya. Maka sebetulnya perilaku berandalannya itu tuh sedikit banyak merupakan tameng untuk melindungi diri dari kecemasannya.
0: Pak Paul, bisa gak kalau ada orang yang mengalami momen seperti ini gitu ya, terutama sampai lumpuh tanda petik gitu ya, secara psikologis gak bisa kerja dan sebagainya begitu, kita anjurkan atau kita pasangkan lagu-lagu klasik, lagu-lagu tenang gitu, itu ada pengaruhnya gak Pak dengan jiwanya jadi lebih reda gitu
1: ada,
0: kecemasannya?
1: Ada ya, jadi suasana luar akan mempengaruhi suasana hati, itu sudah tentu ya. Jadi misalkan lagu ya, selain dari lagu apalagi orang. Ada orang-orang yang memang bagi dia ya, itu tuh mencerminkan kedamaian. Sehingga waktu dia bersama dengan orang-orang ini, meskipun situasinya belum berubah, dia merasa lebih damai. Ya, jadi bisa lagu, bisa juga orang. Ya, makanya kita sebagai penolong, sebagai sesama

0: kita, ya ini penting ya, kita bisa hadir di dalam kehidupan orang yang sedang mengalami kecemasan yang seperti ini.
1: Iya, tapi mungkin yang lebih baik adalah bagaimana orang itu dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengantisipasi kalau dia mengalami kecemasan. Apakah mungkin kecemasan itu diantisipasi itu, Pak?
0: Bisa, Pak Gunawan. Jadi ada sebetulnya ya dua saran lah ya yang bisa saya berikan untuk mengantisipasi dan melindungi diri ya dalam kecemasan ini. Yang pertama adalah lawan dari kecemasan adalah tahu. Ya, tahu. Semakin tahu sebetulnya itu semakin kita itu tuh bisa mengurangi kecemasan dalam kasus yang normal ya, kecuali yang tadi itu yang saya sebut sebelumnya. Misalkan kita menderita penyakit yang memang berat ya, tapi kita tidak tahu terlalu banyak tentang penyakit ini dan kita cemas sekali. Nah, saran saya adalah carilah informasi lebih banyak. Bacalah buku-buku kedokteran. Masuk ke internet, cari apakah ada penyakit ini juga. Cari komentar orang-orang yang pernah mengalami penyakit ini. Makin banyak masukan-masukan seperti itu, meskipun bisa menakutkan kita, tapi sebetulnya itu karena kita lebih jelas, kita lebih bisa menghadapinya. Karena kejelasan menolong kita menyusun strategi, mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya, jadi informasi untuk kita ketahui itu bisa menolong kita melawan kecemasan. Dan yang kedua adalah untuk mengantisipasi, selalu sadari keterbatasan kita. Ya, keterbatasan dalam pengertian ya memang kita ini tidak selalu tahu, tidak selalu bisa menguasai keadaan, tidak selalu bisa mengubah sesuatu, tidak selalu bisa menangkal datangnya musibah atau apa. Akui keterbatasan kita. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Akui. Nah, di dalam pengakuan inilah kita datang kepada Tuhan. Sebab disinilah iman barulah bekerja. Tuhan, saya terbatas, saya bisa berhenti di sini, tidak bisa maju lagi. Tuhanlah yang maju setelah ini.
2: Pak Pol, saya mau tanya dengan penjelasan yang nomor satu tadi, mencari informasi secara lengkap-lengkapnya begitu. Misalnya ada kasus seorang istri cemas gitu ya dengan suaminya yang sering pulang malam, rapat dan sebagainya. Pokoknya dia mencurigai ada seseorang yang lain, wanita lain gitu. Tapi tetap suaminya gak mau mengakui. Nah, kita sebagai orang luar sebenarnya mengetahui nih, beberapa kali pernah ketemu suaminya pernah lagi pergi dengan orang lain, dengan wanita tak begitu. Apakah pengertian supaya dia gak cemas berkaitan dengan penjelasan tadi, ya diberi informasi yang selengkap-lengkapnya, jadi meredakan kecemasan dia, atau justru malah bikin dia tambah panik, Pak Paul?
0: Saya kira dalam kasus seperti itu, kalau dia tahu kecemasannya berkurang, yang bertambah kemarahannya. Ya betul. Kecemasannya berkurang karena dia tahu suaminya berselingkuh dengan orang lain.
2: Jelas gitu.
0: Jelas ya. Tapi dia akan marah. Ini saya kira ya menjadi awal perubahan dalam rumah tangga ini. Namun mudah-mudahan suaminya ya bersedia untuk bertobat ya, meninggalkan pasangan selingkuhnya dan sebagainya. Atau mungkin saja rumah tangganya pun ada masalah dan itu masalah perlu untuk dilihat oleh mereka berdua ya. Jadi memang kecemasan langsung berkurang. Yang muncul memang adalah kemarahan. Begitu.
2: Beralih.
1: Pak Paul, Rasul Petrus itu pernah mengatakan di dalam suratnya, itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan itu, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu maksudnya apa, Pak?
0: Yang pertama adalah kita secara rasional menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya mengakui keterbatasan diri kita. Saya gak bisa lagi, Tuhan. Ini nih yang bisa saya lakukan, tapi selebihnya tidak bisa lagi. Jadi kita datang mengakui keterbatasan kita dan kita secara harafiah benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu saya tidak lagi bisa. Tuhan tolong, saya hanya bisa sampai segini. Nah, kadang-kadang ini yang susah kita lakukan, Pak Gunawan. Ada orang-orang tertentu yang seolah-olah itu tuh terus berkelahi, tidak mau menyerah. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Ya, sebanyak-banyaknya kita perbuat, itu betul. Tapi kalau sudah mencapai ujungnya, kita harus berkata, sudah sampai ujungnya, Tuhan. Misalkan tentang kehidupan manusia, kita tahu ini di tangan Tuhan. Jadi sampai satu titik kita harus berkata, Tuhan tidak bisa lagi. Ini memang dalam wewenang Tuhan.
1: Tapi ada pula orang yang menggampangkan, Pak Paul. Terserah Tuhan, apapun gitu, Pak Paul. Tapi dia sendiri tidak bertindak banyak gitu.
0: Nah, itu memang juga keliru. Jadi tadi saya mengatakan, berbuatlah. Sebisanya kita cari tahu, kita menolong diri kita, silakan. Namun, sampai titik tertentu, kita harus akui kita terbatas, tidak bisa lagi. Maka kita serahkan kepada Tuhan. Nah, langkah berikutnya adalah ini maksudnya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yaitu, kita berkata secara harafiah, saya tidak lagi mau memikirkan masalah itu. Jadi harus benar-benar berkata, Tuhan, sekarang Tuhan yang pikul. Saya tidak lagi bisa memikulnya. Sebab saya pikirkan seperti apapun, saya tidak lagi dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, kalau begitu buat apa dipikirkan lagi? Memangnya tidak bisa berbuat apa-apa kok. Kalau memang sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, benar-benar secara harfiah berkata, Tuhan, Engkau sekarang yang pikul.
2: Pak Paul, di Matius 6, Tuhan Yesus juga pernah bicara tentang ini ya, kekhawatiran, jangan engkau khawatir tentang hari esok, karena setiap hari ada kesusahannya sendiri, begitu. Khawatir hari esok kan memang maksudnya kekhawatiran pasti berkaitan dengan hari esok ya, bukan yang lalu-lalu kan udah terjadi, justru yang belum terjadi yang memang kita khawatirkan. Dan berarti Tuhan Yesus juga katakan memang setiap hari juga memang ada kesusahannya, bukannya smooth, lancar, begitu. Yang berarti ya ditegaskan adalah ya gak usahlah khawatirkan yang di depan-depan itu, sehari-sehari dilewatin gitu ya Pak ya.
0: Betul, jadi kekhawatiran kata Tuhan kan tidak menambahkan sehasta hidup, iya. Artinya kekhawatiran itu tuh tidak mengubah apa-apa,
2: iya.
0: Betul sekali, yang mengubah apa-apa, jadi sebetulnya hanyalah dua. Pertama Tuhan, yang kedua usaha manusia juga, kita berbuat sesuatu. Makanya di dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali melibatkan manusia. Manusianya juga berusaha, berbuatlah sebanyak-banyaknya. Namun kita juga tahu bahwa terakhirnya selalu kita harus katakan, Tuhan kehendak mulai yang jadi. Ya,
1: iya. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, memang kita mesti belajar banyak untuk bagaimana hidup berserah kepada Tuhan, Pak Paul.
0: Betul.
1: Terima kasih sekali, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Juga Ibu Wulan, banyak terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kecemasan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

103,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, persembahan dari LBKK Malang ya, bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, ada Bapak Purmanam membagikan kalimat berkatnya dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Selamat bertugas bersama tim PTR dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Baik, menyapa juga ada Ibu Kamila. Tuhan memberikan kelebihan di setiap kekurangan, kekuatan di setiap kelemahan, harapan di setiap keraguan. Percayalah, semua akan indah jika menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sabar dalam setiap keadaan. Melangkah bersama Tuhan, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Ibu Yuni yang ada di Gayam, shalom, selamat pagi, pujian betapa hatiku sudah hadir ya. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, shalom, tetap semangat ya. Kemarin saya juga tumbang seperti itu. Semuanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, tanpa campur tangan saya tidak bisa berdiri kemarin ya, di tengah-tengah acara yang begitu ribetnya, tetapi bahagia sekali ya. Jumat itu saya tumbang. Kamis malam itu mulai terasa, waduh ini minggu ada acara Tuhan. Sekarang badan saya seperti ini. Panas, pendengar terkasih ya, 38,5 panasnya. Kepala pusing, berat, tidak bisa duduk itu rasanya, aduh sudah gak tahan ya. Jadi diskusi bersama rekan-rekan untuk acara lomba mewarnai hari Minggu kemarin, Jumat itu saya sudah terkapar, gak bisa bangun. Semua duduk di kursi, saya gelar playmat di bawah ya, sambil rebahan dengerin mereka berbincang, berdiskusi. Ya saya keseliut-seliut sedikit gitu ya. Gimana lagi, kepala ini rasanya kayak mau pecah gitu loh, gak tahan. Badan juga menggigil panas, kayak demam kedinginan gitu ya. Tenggorokan ini rasanya panas sekali. Terus selesai itu pulang. Saya kuat-kuatkan pulang, saya telepon suami. Pulang kerja nanti langsung periksa ke dokter. Jumat malam saya pergi untuk periksa. Langsung saya punya iman begini. Wes, ndang maem, ndang minum obat sembuh. Kata suamiku menertawai saya ya, kok enak men ma, mangan ngombe obat sembuh. Terus saya bilang, ya namanya juga iman, siapa tahu sembuh beneran. Beneran, hari Sabtu saya kepikiran, waduh ini besok Sabtu waktunya loading, penataan dekor dan lain sebagainya ya. Jumat malam saya wis makan enak gak enak, saya makan dengan lahapnya satu piring, langsung saya minum obat. Kemeringat langsung saudara ya. Saya langsung kemeringat, kepala juga agak enteng, terus saya rebahin, saya lanjutin tidur. Tapi sampai pagi itu gak bisa tidur. Gak bisa tidurnya bukan karena sakitnya, tapi kepikiran acara besok, acara lombanya ya. Waduh ini besok lomba mewarnai, aduh besok masih harus nemui klien, gini-gini, dekor semuanya dan lain sebagainya. Sampai pagi, bangun pagi, berangkat, lumayan enteng semuanya. Gak terasa menemani orang-orang KFC, menemani Bapak Yayo, ya Pak Birin, pasang panggung. Dan berjalannya waktu tidak terasa, saya tidak merasakan sakitnya itu, pendengar terkasih ya. Sampai malam, Sabtu, pagi saya pulang sore sampai maghrib ya. Pagi-pagi jam 5 lebih saya sudah sampai di sini lagi, Minggu. Puji Tuhan punya suami itu yang siap siaga ya. Yang
bapak rumah tangga sekali. Kalau pagi itu meskipun saya siaran gini, semua masakan juga sudah mateng gitu ya. Jadi minggu itu saya sudah sarapan, sudah disediain sarapan sama suami. Berangkat sama anak saya untuk lomba mewarnai. Jam 5 lebih sudah tiba di tempat. Dengan hati yang sukacita, happy, wis semangat, pasrah bongkoan apa kata Tuhan, wis lupa pusing kepala, lupa tenggorokan batuk, lupa semuanya ya, panas demam, lupa semuanya, hilang semuanya. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih ya. Tanpa campur tangan Tuhan. Jumat seperti itu loh pendengar terkasih ya. Sabtu bisa berdiri. Minggu apalagi acara dengan 154 peserta, orang tuanya semuanya, berjalan lancar semuanya karena campur tangan Tuhan. Tidak ada kuat gagah hebat kita sendiri ya. Semuanya karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti renungan pagi hari ini ya. Ingatlah, tidak ada apapun di dunia ini yang memberikan jaminan atau perlindungan sempurna ya. Semuanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus ya. Untuk menghadapi tantangan dengan iman, keberanian dan ketergantungan kepada Tuhan, sambil tetap rendah hati dan memanfaatkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Diperlukan terus untuk melatih keahlian dan senantiasa memiliki persiapan dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita ya. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama menyadari ya, bahwa masa depan dan setiap langkah berada sepenuhnya di dalam kendali dan rancangannya. Mengakui keterbatasan diri saat merasa lelah, gagal, atau kehilangan arah, lalu menyerahkan seluruh beban pundak kepada Tuhan. Percayalah pada waktu Tuhan. Walau rencana atau jalannya terkadang sulit dimengerti bagi kita semuanya, namun kasih dan pimpinannya, mari kita yakini, selalu menjadi yang terbaik. Kehadiran Tuhan memulihkan jiwa yang bimbang, menghilangkan rasa takut, dan meredakan keraguan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap ingat ya, renungan pagi hari ini, tidak ada apapun di dunia ini yang memberikan jaminan atau perlindungan sempurna, ya. Namun Tuhan, dalam kelemahan dan saat jatuh, tangan Tuhan selalu mengangkat dan menuntun langkah dengan kasih yang abadi. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan lanjut menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Bu Ira, percaya nanti suaranya akan kembali ya. Suaranya yang hilang nanti akan kembali. Tuhan yang akan tolong dan memberikan kesembuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga menyapa Ibu Ida di Kejapanan. Selamat pagi. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu pasti paling tepat ya. Tuhan terkadang menunda berkatnya karena Dia memiliki waktu yang lebih baik. Percayalah kepada rencananya, termasuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mbak Nina, kiranya kasih Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Bu Ida. Ibu Wiyati, shalom, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal, amin. Bapak Paulus Kumala, shalom, seburuk apapun kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Kita selalu diberi kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup kita setiap harinya. Syukurilah hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pak Tony, atur saja Tuhan baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom. Menyapa Bapak Triwan Lase, Bapak Sigit BCF, Bapak Alexander Manave, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Ibu Hana Catur, dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Kabar baik ya, karena kemarin ada acara lomba mewarnai, jadi semuanya untuk jadwalnya agak bergeser sedikit ya, mengatur bagaimana supaya semua acara bisa berjalan begitu. Baik, menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali. Selamat pagi, shalom, selamat bersekutu bersama Tuhan. Pagi hari ini seneng lihat notif di HP, di repost lagi sama Koredo GMS Live. Oke, dia memang idolanya Furin ya. Baik. Dan juga tidak mengalahkan kegaguman dan rasa cintaku sama Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ikut seneng C dengan ceritanya berjuang sembuh dari sakit, semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Betul. Lupakan saja sakit kepala, sakit tenggorokan. Ya, ingatlah Tuhan selalu ada beserta kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Asian, shalom, selamat pagi. Selamat berkeliling-keliling ya, bersendagurau sama ibu-ibu di pasar begitu ya. Karena lagi keliling di pasar kan rupanya ya. Baik.
Mbak Nina, masa depan kita ada di tangan Tuhan dan sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang, dan hanya Yesus jaminan hidup kita. Dan apabila kita sudah diberkati Tuhan, kita jangan sombong atau tidak melakukan lagi kehendak Bapa. Justru Daud jatuh saat dia ada di posisi atas, tapi Daud kembali ke jalan kebenaran. Dan mungkin bagi dunia berkata nasi sudah menjadi bubur ya, tetapi jika di tangan yang tepat, bubur itu akan menjadi enak dan mungkin lebih berharga daripada nasi. Begitulah kita ya, meskipun kita berbuat dosa atau sudah terlanjur berbuat dosa, masih ada harapan, ada jaminan dan kepastian jika kita datang dan kembali kepadanya, dan hidup kita ada di tangannya. Dia siap membuka tangannya lebar-lebar, asal kita mengakui dosa kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan kasih setia Tuhan selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih Ko Asian. Ibu Birtilian ini, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Terima kasih. Menyapa Bapak Yustadi Kuncoro, shalom. Selamat melayani, pujiannya sudah hadir ya. Dan juga Ibu Tumiem Virgo hadir dari Medan. Terima kasih Medan. Om Yudi yang ada di Probolinggo, terima kasih sudah